uwe nasi kwenye kipindi. Fabrice Mihimbi tayari amefika na amejipanga sawa kukuburudisha na kupanga vibao ambao kabisa vimepangwa safi sana ili upate kufurahishwa na kipindi kenye uwe. Sote ni kumwabudu Mungu ili uwepo wake ukae pamoja nasi na tutangulie katika yote. Mimi kwenye mic ni Filemo Kasereka le gentil. Basi acha mbingu iseme neno. Yes.